Hei, kajwani aizol, FM zo aiza po in pasari achang a puan chua ani. Dar ni le, mini som thum panga ari a zari moi hun kan mang hau doon ang ati chuanin. Voi natana kan segment to berte alaw ni to boka. Ngay tatu te in zavain hun noam tak min man pui le turin kan som chewa tun chum zari moi hun ahian. Michael zo sang zwa la kiang te le Florence zo thang liani te zai kan ngay tla hau doon a. In message te po hak alaw mu anakin akan siya tura ngay la tiro. Kan hun chanan arim si lau di la kan ngay tla nga. Michael Zosang Zuala Kiang Tenerun Sadonani, Ilaungai Tang U.

Hei hi Akash, vani aizol FM zo oiza point pasari atanga puan chwa ani intan RJ Priscilla kalau le le ta e a tun chuma chuan in zai rimoi hun kan mang ho do na tun chum zai rimoi hun a chuan in David Lazom lian le H mal som sang i ten leng zem hlan sakan ngai tha anga daruk le minit som ni panga theng ani a kan hun hi te chuan daruk le chan ve a chuan in chanjin thar mi zo jang chiar primary channel atanga kan lak chhon kha kan ngai tha ho do na a kan segment chungin a hanin kom him le ila tro chan me message lao thon du te tan ruk bial thum thum thum sari thum thum sari bial 6033373703 a khanin arun thon the ani chuan kal thama sabira tan chuan ngai zual nang nen ti la hi ngai thapot ti la David la zum la den ron sadon ani

zain kan program to beratan lengkhom zai kan ngai tha anga dor priveng thar kaushan ten christian labo number zali somsari le pasari na ansa kan ngai tha anga zain kan program ngai hlu a milong e thak sak tu zong zong te chunga lom thu kan soya college top zandar sari le chan ve milong e thak sak le cheu don nia in zawai in mang tha vek ule

Itan sao karin omtlatang itan sao kain pumpe ngay lung run van lupuin ran sa ani tluka khatyang kha samoy the tor nom chang law tro vi kong te hianin kapu ke va la hianin lungle lama uire san che nya kum thum chung law sa zai lok de ati a oi ha min uire san bor por lom mai ro ka shilaw der mayang ani law chanin kom tur ka nei dot box si law meng moi te han pris boy omega sang te tan pc jessica chu zote law law huna aron ti a pc jessica zote law ngai nevak law ni mo ke bo meng moi te min law ngai dam tops la mo zote hi chu a ka ngai na em em law mi she tham theng em ko ngai takin zar boy te chuan ก็ชิดสวักเลยชินตีลากันง่ายทะเวทุงโดนะแล้วกิมโซเตนรอนซาโดนนี่